chikumi mumu samba katonye zemu enda pali femwe kula liyo muntu wabuli jo mwebali nyomwebali dedala abachi agena masu no kubeira anti mutu gobelera kumukutuguno

Ebagenda okubera nti wakiri batekawo obukwakulizo obuzito eri omu America bagamba oyo tawulira amale kutuukiriza bye twamusaba naffe tugende maaso n'okubeera nti tumugulira era bali mu kudraftinga kati batudde mu busenge bali mu kuba plan bukwakulizo ki oba biki bye balina okusaba omu America akole nga tebannaggula kagolomolo. Jukira offensive buli omu awulira nga tayagala kugiddamu kye bayita olutalo buli omu tayagala kukiddamu. Otao roksi tulebio kuranyisa nyonyi bichi bagine maso na kubeda antibakubagana tebagala kubiddamu kubanga irani buli watu lao nafumitili zanti otao rairu wakatandi kabweruti obrumbaga nyobu ya sokira dela buatu ala supreme leader Ayatollah Al-Khamenei.